2012 akan titin azare GRA a Papa Legas bayan daura auren akwai walimar liyafa irin ta kasaita a gidan shirin biki na Event Center na OPEC dake kan titin Legas zuwa Badun gaban kara 20 bayan daura auren wannan sako ne daga kwamitin abokai

madalla masu sauraro an sauraro labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM akan mita 92.9 sai kuma gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu da dauke da wadansu cikakkun labarun duniya an gaida Umar Tukur Salu dan daya da ya fassara ya karanto mana cikin harshen Hausa